0: Saya 8 juta jerah 8 tahun dulu di hospital. Pekuski pedagang diadai cari.
1: Oh, lagi iting. Cuma isang bansa ke iting.
0: Oh, dari tahun.
1: Lihat kita ini.